Ache no moni phia daren te ti program pala yan chet pin program asir tang kan pin min Zahra Banu Mir yang ti program i producer pin min Gulzar Hussein. Mire me udon FM channel ka du Akashwani Kargilin Kastapur gi khabar len te ngan muzat.